unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam

memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: bayangin di festival kampus nanti pas paradenya kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Nyuri ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: is us last.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat cuci tangannya. Tuh kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia.
1: Pas kacamata 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro2. Happy weekend nih ya. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk di santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. Gimana nih hari minggu kamu teman Pro2 sebelum di 3 hari lagi menuju lebaran ya? Atau mungkin kamu di minggu paginya udah berkecimpung di dapur nih teman Pro2. Udah bikin kue ya, kayaknya udah semangat banget, udah excited nih. Atau mungkin kamu malah kebalikannya, yaudahlah gak apa-apa teman Pro2 ya. Pokoknya selamat menikmati hari minggu kamu sebelum nanti ada libur panjang nih teman Pro2. Katanya sih ya libur panjang. Oke deh kalau gitu teman Pro2, kita berhenti sejenak nih mengingat liburnya, daripada kamu masih makin mager ya. Untuk mengingat besok adalah hari Senin nih teman Pro2. Jadi mendingan daripada mumet nih kepalanya, mendingan request aja. Sekarang waktunya Pro2 hitlist teman Pro2 sampai pukul 12 siang nanti. So langsung aja nih kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Yang mana kali ini tuh adalah requestan Indonesia teman Pro2 ya, jadi lagu-lagu Indonesia. Kalau mau lagu Inggris Barat nanti teman Pro2 di jam 11 ya. Oke deh kalau gitu kita bakal mulai dengan lagunya dari Roni Parulian featuring dengan Vanessa Zee nih, Takkan Terulang.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjutnya teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hit List ya, terutama di request Indonesianya. Lanjut nih teman Pro 2, buat kamu yang masih pengen request boleh banget ya, masih ada waktu sampai pukul 11 nih untuk yang request Indonesia. Tapi nanti bakal dilanjutin dengan request mancanegara di teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau bisa juga isi question box kita di Instagram @rariPro2SungaiLiat. Sambil nungguin, Vinka bakal puterin lagu dari Nuka, Sang Ratu.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak berasa nih ya untuk Pro 2 hitlistnya khusus di Request Indonesia. Sekarang udah menunjukkan pukul 10 lewat 58, dimana barusan kita dengerin lagu dari Hindia featuring sama Dipa Barus nih ya, yang judulnya tuh Nafas, teman Pro 2. Siapa yang rasa relate juga sama lagu ini? Kayaknya Hindia tuh comeback terus ya, walaupun kemarin dia sempat drop ketika pengen manggung di Makassar atau Balikpapan kemarin tuh, teman Pradua. Pokoknya sehat-sehat terus deh untuk semua musisi kita, apalagi menuju pertengahan tahun 2026 ini kayak banyak banget ya konser-konser nih, teman Pradua. Ngomongin konser, kira-kira kamu bakal nonton konser yang mana? Mau Indo, mau manca, bebas ya. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2, nanti di jam 11 sampai jam 12 siang kita bakal masuk ke Pro 2 hitlistnya Request Mancanegara. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih di santai siangnya barengan sama aku Vinka nih, teman Pro 2. Terpantau nih ya di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya sedang hujan nih. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan nih, teman Pro 2. Terus juga jangan lupa untuk stay safe ya semuanya. Jangan lupa bawa payung ataupun jas hujan nih, teman Pro 2. Vinka masih bakal mengudara sampai pukul 3 sore nanti, jadi jangan kemana-mana. Dan buat kamu yang lagi menikmati hari minggunya, happy weekend ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: parfum skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih di e-sport yang itu teman Pro 2. Jadwal MPL ID S17 Week 6. Persaingan sengit alter ego EVOS dan Geek Fam terbaru 2026. Panggung kompetisi MPL ID Season 17 semakin membara seiring berjalannya paruh kedua regular season yang penuh kejutan. Dinamika persaingan musim ini sangat sulit diprediksi dan seringkali memunculkan fenomena unik seperti permainan batu gunting kertas. Setiap tim memiliki potensi besar untuk saling menumbangkan satu sama lain tanpa memandang posisi klasemen. Kondisi ini membuat tidak ada satupun tim yang bisa merasa aman dengan posisi mereka saat ini. Memasuki posisi ke minggu ke-6, perhatian komunitas tertuju pada sebuah trilogi pertandingan yang melibatkan Alter Ego Esports, EVOS Legends, dan Geek Fam ID. Ketiga tim ini sedang bersaing ketat di papan tengah klasemen sementara. Untuk saat ini mereka masing-masing menempati peringkat ke-5, 6, dan 7 dengan selisih poin yang sangat tipis satu sama lain. Pertemuan mereka pekan ini dianggap sebagai duel hidup mati demi menjauhi zona merah klasemen. Kemenangan dalam rangkaian pertandingan ini sangat krusial agar peluang menuju babak playoff tetap terjaga hingga akhir musim. Gengsi besar dan tekanan tinggi dipastikan akan menyelimuti setiap laga dan trilogi maut tersebut. Nah, teman Pro 2, jadi dukungan kamu berikan untuk siapa nih ya? Jadi buat kamu yang e-sports garis keras nih, suka banget ya. Kayaknya udah pasti ngikutin nih teman Pro 2. Oh iya, terpantau di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya udah kembali cukup cerah nih teman Pro 2 ya. Walaupun agak sedikit mendung, tapi udah aman lah kalau misalkan untuk pengen keluar menghabiskan weekend kamu, hari Minggu kamu nih teman Pro 2. Gak berasa nih kita di santai siangnya, sekarang udah menunjukkan pukul 13.55. Di mana teman Pro 2 sebentar lagi perjumpaan kamu dengan Vinika bakal udahan nih ya. Karena di pukul 14.00 sampai pukul 16.00 kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin top 20-nya teman Pro 2, kira-kira masuk enggak nih lagu-lagu favorit kamu atau mungkin lagu-lagu dari artis kesayangan kamu nih teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu Vinika pamit undur diri, tapi jangan khawatir karena nanti di sore cerianya bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk hari ini ya. So, Vinka pamit, see you when I see you and happy weekend.

0: Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

0: kalau dengar lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

mau keliling kota walaupun kayaknya rasa kotanya nggak sama lagi. Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Number 12.

0: 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 52 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Melani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

Ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat

0: dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut Teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

itu Mordo masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sore ceria, tadi kita udah diguyur hujan tapi sekarang udah cerah lagi ya. Kayak habis dicuci, ibarat kata nih itu Mordo 2. Buat kamu yang lagi berlibur sama keluarga, selamat berlibur ya, atau Mordo 2 ya, happy weekend. Buat kamu yang juga mungkin lagi siap-siap berbelanja untuk perayaan Idul Fitri, mungkin ya, untuk membuat kue-kue rumahan, atau mungkin udah prepare untuk bersih-bersih rumah, atau kayaknya kamu lebih memilih untuk gak terlalu heboh dalam perayaan Idul Fitri dan lebih memilih untuk frugal living ya, karena memang di tengah ekonomi yang nilai tukar rupiah kita dan harga kebutuhannya kayak ikutan semakin mahal ya, mungkin ada juga orang berpikir untuk sebelum mengeluarkan uang, jadi gak sedikit yang mencari cara untuk biar pengeluaran lebih terkendali dan uang gak cepat habis tahun 2022. Salah satu konsep yang mulai banyak diterapkan adalah frugal living. Jadi frugal living ini bukan sekedar gaya hidup hemat ya, melainkan gaya hidup yang menekankan kesadaran dalam mengkonsumsi sesuatu dan mengelola uang secara lebih terencana gitu ya. Jadi sebenarnya bukan harus mengurangi semua belanja, enggak gitu juga, tapi mereka lebih ke bisa membedakan kebutuhan yang mana yang benar-benar penting dan mana yang kayaknya ini enggak penting gitu ya, hanya dorongan sesaat aja. Jadi perilaku kayak frugal living ini biasanya terlihat dari kebiasaan beli barang yang berdasarkan fungsi, kayak ngontrol godaan belanja yang impulsif, mencari harga terbaik, sampai mempertimbangkan daya tahan barang sebelum membeli, kayak ini worth it gak untuk dibeli dalam jangka panjang atau gak usah dibeli deh dalam kehidupan sehari-hari ya. Konsep ini bisa diterapkan lewat kebiasaan sederhana, caranya kamu bikin anggaran bulanan ya, untuk membedakan mana sebenarnya kebutuhan atau mana sebenarnya keinginan kamu, mengurangi impulsif buying atau beli secara gak sadar, secara impulsif, dan kamu harus lebih sadar terhadap konsumsi digital kayak kebiasaan check out yang spontan karena diskon atau tren media sosial. Ini kayaknya lebih harus dikurangi deh tahun 2022 ya. Jadi gimana caranya harus menerapkan frugal living kita? Yang pertama pastinya awal tadi kita harus bikin anggaran bulanan. Pisahin anggaran untuk makan, transportasi, hiburan, tabungan, kebutuhan lainnya agar pengeluaran lebih terarah. Catat pengeluaran harian. Kebiasaan ini bisa bikin kamu lihat kira-kira uang bocornya kemana ya. Karena kadang-kadang kita gak sadar ya, tapi tiba-tiba uang yang habis, padahal emang yang habisinnya kamu gitu ya. Membedakan kebutuhan dan keinginan teman Pro 2 ya, juga biasakan untuk berpikir ulang, kayaknya kalau aku beli ini yang gak terlalu dibutuhin gitu, gak usah. Kemudian mengurangi impulsif buying, masak makanan sendiri dan meal prep lebih bagus sih. Masak-masakan di rumah itu bikin pengeluaran lebih ditekan ya, untuk tidak terlalu sering membeli makanan atau kopi di luar. Mengurangi lifestyle inflation atau saat pendapatan meningkat kemudian pengeluaran gak harus ikut naik hanya demi untuk ikut gaya hidup tertentu ya. Kemudian memilih local brand, gak harus brand luar, brand yang terkenal, brand impor gitu ya. Atau kalau bisa thrifting produk lokal, kayak barang yang masih bisa dipakai tuh jadi pilihan yang lebih realistis tanpa kamu harus mengejar merek mahal. Kemudian manfaatin promo dengan bijak, kurangi pengeluaran rutin yang gak perlu. Dari batalin deh langganan yang misalnya gak, kayaknya aku gak pernah pakai ini deh, kayak aku gak pernah menggunakan aplikasi ini deh, jadi kayaknya aku lebih gak usah langganan lagi. Karena di tengah in this economy yang lebih menantang, challenging gitu ya, frugal living bukan sekedar identik dengan gaya hidup hemat nomor 2, tapi konsep ini juga menjadi cara untuk mengatur keuangan dengan lebih aware, biar kondisi finansial lebih tetap aman dalam jangka waktu yang panjang. Oke, okay? Itu dia tuh Pro 2 cara menerapkan untuk frugal livingnya. So nanti kita bakal balik lagi untuk kasih kamu informasi-informasi menarik hanya di Sore Ceria.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita, ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

sampai jumpa kita di sore ceria. Hari ini udah menunjukkan pukul 4:56 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu selalu setia mendengarkan kami di Pro 2 FM. Tuhan terbaik kamu. Amin. Terima kasih bakal temani kamu kembali di next selanjutnya musik dan informasi. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: It is what it is, they don't like who she's a whole different animal.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih

Kita Pro 2 masih di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Ini udah makin jam 17.25 makin gelap cuaca ya. Apakah nanti malam akan hujan lagi? Buat kamu yang berkendara hati-hati di jalan, yang lagi isi bensin ya, ada isu-isu kalau sepanjang pekan ini daftar model mobil di atas 1400 cc enggak boleh ngisi BBM subsidi Pertalite, harus Pertamax ya. Nah, ini informasinya udah dibantah. Jadi enggak benar. Jadi makanya kalau ada informasi-informasi yang berseliweran kayak mobil 1400 cc Avanza gitu ya, Daihatsu, Wuling, Cortez, itu enggak boleh isi Pertalite tuh. Itu enggak benar, Tom Pro 2. Ini udah dibantah oleh Pertamina Patraniaga. Di musik informasi kita bakal kasih kamu informasi-informasi musik dan informasi yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kamu teman berdua. Jadi ini kan ada daftar merek kendaraan yang disebut gak boleh membeli Pertalite tanggal 1 Juni ya. Memang saat ini gak benar karena gak ada rencana arahan dari pemerintah ataupun regulator. Nah, ini udah dibilang ya gak ada itu. Jadi jangan mudah percaya, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kalau orang dari Pertaminanya bilang gak ada, ya berarti belum ada. Hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite ya, berdasarkan merek kendaraan. Itu gak benar tuh teman Pro 2 ya, jangan kemakan hoax ini nih, kebiasaan nih. Kabar larangannya ini muncul di medsos ya, dalam deskripsinya 20 mobil gak boleh isi Pertalite mulai tanggal 1 Juni. Mobil yang tadi udah kita sebutin ya, yang 1400cc. Jadi dilarang konsumsi Pertalite sebenarnya udah beredar sejak tahun 2022 ketika pemerintah ingin merevisi peraturan presiden nomor 1991 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Jadi mobil di atas 1400cc dianggap seharusnya menggunakan BBM non subsidi seperti Pertamax, bukan Pertalite. Nah, langkah pembatasan BBM subsidi yang ini biar tetap sasaran, walaupun begitu aturannya belum ada sampai sekarang. Jadi belum ada. Tanggal 1 Juni enggak ada, belum ada. Jadi cuman isu belaka teman Pro 2. Jangan termakan isu, kita harus cek dan recheck lagi apakah benar atau tidak. Jangan sampai panik gitu ya. Kebiasaan ini kalau udah dapat masa ini nih. Tenangkan dirimu anak muda ya, karena belum tentu informasi yang beredar itu adalah informasi yang valid. Bisa jadi ya invalid, belum terverifikasi. Jadi santai-santai saja. Kalau ada informasi, cari tahu dulu, ini beneran gak sih? Atau jangan-jangan cuman hoax atau propaganda. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 ya, sembari menunggu kamu untuk menikmati sore menjelang malammu.

0: kita Pro2 sampai di sini musik dan informasi. Karena ini udah jam 17.32 menit ya. Karena nanti jam 17.32.30 sebenarnya sih ya, kita bakal kasih kamu lagu-lagu religi dan juga pilihan filler-filler religi sambil menunggu pengajian dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Relay dari Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita. Para penumpang jadi bertanya-tanya. Kami tidak melihat siapa-siapa. Tapi sopir itu melihatnya. Lihat itu, dia. Mereka tetap bingung. Kami tidak melihat siapapun. Sopir itu pun berkata, nah, kini dia datang untuk naik bersama kita. Semua penumpang berkata, demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa. Dan secara tiba-tiba pula, sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya apabila ditimpa bencana manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

Kita umur dua soal kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga untuk pengajian relay dari Persatuan RRI sekalian.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Kita ukuran 2 gak berasa banget ya. Kita sudah di penghujung acara untuk info viral ya. Jam 18.53 menit waktu Indonesia Barat. Yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, tau gak sih kamu ada golf? Ini bukan sekedar olahraga yang identik dengan kalangan elit ya. Golf kini sekarang dipandang sebagai bagian dari gaya hidup modern yang deket banget sama anak muda urban nih. Dari TikTok, Instagram, konten seputar golf mudah banget ditemukan. Outfit bermain golf, aktivitas di driving range, sampai momen santai di lapangan hijau juga sering banget dibagikan para pengguna media sosial. Dan fenomena ini teman produa mengubah citra golf menjadi olahraga yang lebih santai, dinamis, dan relevan dengan gaya hidup masa kini ya teman produa. Apalagi ada simulator golf, driving range modern, sampai konsep hiburan kayak Top Golf, bikin semakin banyak orang yang kayaknya mulai tertarik untuk mencoba olahraga ini. Dan golf juga gak lagi dipandang sebagai aktivitas olahraga, tapi juga ruang untuk bersosialisasi dan melepas penat. Oke, itu dia informasi terakhir sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Info Viral. Karena jam 7 nanti kita bakal relay dari Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan Pro 2 Indie. Teman Pro 2, station plusnya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Andi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool, gak tuh?

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya

Radio 105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang dijaga malam bareng sama Jessica ya pada malam hari ini, edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Dan teman Pro 2, aku tunggu nih ya buat kamu tetap bersama dengan kami ya di RRI Pro 2 Sumelia, karena pastinya aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik pastinya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sumelia, teman terbaik kamu. This is Samuel Cipta, Senja, Sudut Kota.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda Mas

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kamu bersama dengan Jessica di Jaga Malam pada hari ini ya, teman Pro 2 ya, di hari Minggu malamnya nih. Persiapan besok kamu akan kembali ke realita ya, teman Pro 2 ya, pastinya kembali lagi ke aktivitas kamu, mungkin bekerja, sekolah, atau juga lagi kuliah gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, buat Minggu malam hari ini ya, teman Pro 2 ya, di segmen pertama kita di Jaga Malam nih, kita bakal bahas tentang obrolan komunitas, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin komunitas, pastinya banyak banget ya komunitas yang hadir gitu ya di tengah-tengah kita gitu. Dan buat saat ini biasanya nih anak-anak muda nih banyak banget juga yang join komunitas sesuai dengan minat dan juga hobinya gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, buat minat sama hobi itu kan balik lagi ke diri kita ya, teman Pro 2. Gimana kita tahu minat

Itu adalah komunitas storytelling ya teman Pradua ya, dan di mana komunitas storytelling ini udah banyak banget gitu ya dikelola oleh anak-anak muda, generasi muda, baik perempuan, laki-laki, itu semuanya itu udah mulai aware gitu ya tentang storytelling itu sendiri. Dan bahkan dari yapingan yang mungkin terdengar biasa aja ya teman Pradua, ini bahkan menjadi lapangan pekerjaan atau mungkin juga jadi side job dari atau side hustle-nya dari mereka ya, para anggotanya gitu atau pemberdua. Nah, di sinilah artinya bahwa hobi atau mungkin minat dan juga bakat kita ini bisa kita arahkan dengan baik. Nah, kalau kamu gimana nih teman pemberdua? Kamu kira-kira punya bakat atau mungkin minat di storytelling gitu, atau mungkin kamu belum tahu gitu, kamu pengen nelaah sendiri, kamu nih sebenarnya kalau storytelling ini cocok atau enggak, atau mungkin kamu pengen mencoba untuk bisa tampil berani di depan banyak orang dengan bercerita, atau mungkin juga saling bertukar cerita juga sama teman-teman lainnya nih teman Pradua yang ada dalam satu komunitas kamu. Nah teman Pradua, itu tadi ya sedikit opening kita atau mungkin prolog kita bakal pada malam hari ini kita bakal bahas apa? Bahas komunitas storytelling. Maka dari itu tetaplah bersama dengan kami di RRI Pradua, Sengania, teman terbaik kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami,

0: nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di Jaga Malam pada hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan di akhir bulan Mei nih ya, kita teman Pro 2 ya, gak terasa banget bulan Mei ini. Cepet ya teman Pro 2 ya, sekarang udah di akhir bulan aja gitu. Dan teman Pro 2, aku juga mau lanjutin nih obrolan kita pada malam hari ini, yakni seputar topik kita, yakni obrolan komunitas nih, tentang komunitas storytelling ya teman Pro 2 ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin storytelling itu sendiri bukan sebagai sarana yapping biasa aja ya teman Pro 2 ya. Bahkan di sini tuh para anggotanya gitu ya, mereka bisa belajar public speaking tanpa tekanan gitu. Jadi nggak cuman soal ngomong aja, tapi juga bagaimana melampiaskan emosi, membangun suasana, terus juga bisa membuat orang lain ini ikut merasakan cerita yang kita bawa gitu ya. Gimana caranya kita itu untuk menggait dari audiens kita gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, storytelling ini juga benar-benar bisa memiliki manfaat yang besar juga gitu ya. Selain itu tadi ya, bisa meningkatkan storytelling kita, terus juga bisa meningkatkan public speaking, bisa membuat kita jadi lebih berani, percaya diri kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Dari storytelling ini juga pastinya baik banget nih untuk kesehatan secara mental dan juga hubungan sosial kamu ya. Karena saat seseorang bercerita gitu ya teman Pro 2 ya, sebenarnya mereka sedang mengekspresikan diri gitu. Mungkin terdengar membosankan atau mungkin juga terdengar biasa aja ya teman Pro 2 ya. Tapi ada kalanya dimana pengalaman yang menjadi sulit ini disampaikan secara langsung tapi lewat cerita gitu ya. Ini jadi terasa lebih ringan gitu. Jadi beban kamu pun jadi berkurang gitu ya teman Pro 2. Dan sementara dari sisi pendengarnya gitu ya, cerita yang bisa jadi sumber inspirasi ini bahkan bisa jadi pelajaran hidup ya teman Pro 2 ya. Hiburan juga mungkin ya, itu tergantung dari isi cerita dari si storytellernya gitu ya. Nah di Indonesia sendiri sebenarnya budaya bercerita ini sebenarnya udah ada sejak lama ya. Mungkin dari kita zaman sekolah pun kita udah terbiasa banget gak sih teman Pro 2 dengan budaya bercerita ya. Mulai dari cerita rakyat, legenda, dongeng, itu banyak banget di Indonesia gitu ya. Nah itu pun juga ada dari berbagai daerah yang ada di Indonesia gitu. Dan ini juga menjadi tradisi yang terus menerus turun temurun nih ada gitu ya teman Pro 2. Yang ada kita nih sebagai generasi muda ini yang mewariskan cerita-cerita tersebut gitu. Nah, komunitas storytelling modern ini bisa jadi merupakan bentuk gitu ya, atau cara baru gitu dari anak muda untuk menjaga kebudayaan itu juga tetap hidup gitu ya. Tapi dengan gaya yang pastinya lebih fun, lebih dekat dengan generasi sekarang gitu ya teman Pro 2 ya. Karena pastinya storytelling community ini ya teman Pro 2 ya, ini pastinya dibangun untuk membangun suasana yang baik gitu ya, suasana yang cozy abis gitu teman Pro 2. Jadi anggotanya pun nyaman banget gitu teman Pro 2. Sama nih kayak lagunya Nadif Basalamah yang pastinya bisa bikin kamu nyaman banget gitu dengerin ini dia, Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: lenyap berbekas nanti, atau mau menurut tuk jaya raga.
1: Tumam Bro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica juga ya di Jaga Malam pada hari ini. Dan teman Pro 2, kita berada di penghujung dari segmen obrolan komunitas ya. Nah, tadi kan kita ngobrolin tentang komunitas storytelling itu sendiri ya, teman Pro 2 ya. Dan aku mau ngasih tahu nih sebenarnya ngapain aja sih kalau di komunitas storytelling gitu ya. Nah, yang pertama nih pastinya ada sesi open mic nih teman Pro 2. Biasanya di ketika sesi ini itu siapa aja nih boleh tampil membawakan ceritanya ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen unjuk gigi gitu itu bisa banget gitu ya. Nah, tapi ini enggak harus sempurna ya teman Pro 2 ya. Meskipun kamu ada kesalahan 1-2 itu juga enggak masalah ya. Ini di mana komunitas ini pastinya jadi tempat untuk belajar gitu ya. Bukan jadi kejuaraan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, itu yang pertama nih teman peraduan. Dan mungkin biasanya nih di komunitas storytelling ini juga sering banget ngadain kolaborasi gitu ya dengan kegiatan sosial dan juga pendidikan gitu ya. Misalnya aja ngadain dongeng untuk anak-anak, terus juga berbagi cerita inspiratif di sekolah, sampai membuat konten digital yang mengangkat budaya lokal atau isu sosial gitu ya teman peradua ya. Nah, menariknya lagi nih sekarang storytelling ini juga jadi skill penting ya di era digital ya. Baik biasanya nih content creator, podcaster, penyiar radio gitu ya. Ini bahkan pebisnis juga sebenarnya butuh banget nih kemampuan untuk bercerita gitu ya, agar mereka bisa memberikan pesan itu jadi lebih menarik dan juga mudah diingat gitu teman peradua. Jadi hobi ini nih bisa dibilang bukan cuma seru gitu ya, tapi juga jadi peluang di masa depan nih teman peradua. Nah, buat kamu nih teman peradua yang suka ngobrol, suka bikin cerita atau punya pengalaman unik ya yang pengen banget kamu bagiin gitu ya, mungkin komunitas storytelling ini jadi jalan keluar kamu gitu ya, jadi tempat atau ladang kamu supaya tempat ini jadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya teman peradua ya, untuk kamu berkembang gitu. Karena kadang satu cerita sederhana ini bisa menjadi atau jadi bisa memberikan dan juga menjadi dampak besar gitu untuk orang lain gitu ya teman peradua ya. Jadi buat kamu tetap semangat gitu ya, dan terus jadi generasi muda yang pastinya bermanfaat gitu ya, baik untuk diri sendiri, orang lain, dan juga untuk Indonesia gitu ya teman peradua ya. Nah, nih buat kamu nih supaya kamu tetap gemilang nih teman peradua ya, aku bakal puterin nih salah satu lagu yang menurut aku juga cocok banget gitu ya untuk membakar semangat gitu ya, dan juga jiwa muda banget gitu teman-teman peradua. Ini ada lagu dari Perunggu, Gemilang.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, enggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bayangin, lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu Yofi and Nunu Kilometer ya. Dan juga Jessica masih nemenin kamu di Jaga Malam pada malam hari ini ya. Dan kalau ngomongin tentang Jaga Malam nih, salah satunya segmen yang mungkin banyak juga nih pendengar yang menantikan ya, adalah salah satu segmennya di setiap minggu nih. Kita akan membahas asmara nih teman Pro 2. Asmara nih ya. Dan untuk asmara kita pada malam hari ini, kita bakal bahas tentang 4 tahapan hubungan nih teman Pro 2. Kira-kira kamu dan pasangan kamu ada di posisi kemana nih ya, atau mungkin fase keberapa gitu teman Pro 2. Nah, kalau dalam dunia psikologi hubungan ya, ada 4 tahap utama yang biasanya dilalui oleh setiap pasangan nih teman Pro 2. Nah, biasanya juga pada fase-fase tertentu ini memiliki tantangan dan dinamikanya sendiri tuh. Jadi mungkin ini juga salah satu yang bikin greget gitu ya dalam hubungan gitu ya sama Pro 2 ya. Nah, ini juga diinformasikan oleh Dr. Stan Hyman selaku terapis dan pelatih hubungan nih teman Pro 2. Ia menjelaskan bahwa perkembangan hubungan ini mirip seperti proses pertumbuhan manusia. Nah, hubungan cinta ini yang serius melewati tahapan perkembangan yang paralel dengan tahap perkembangan manusia, mulai dari masa bayi hingga dewasa nih teman Pro 2. Nah, perubahan dalam hubungan adalah sesuatu yang wajar banget ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana pasangan ini menyikapi setiap fase tersebut nih teman Pro 2. Lantas, kira-kira nih kamu sama pasangan kamu gitu ya, ini berada di tahap apa ya teman Pro 2 ya? Berikut nih aku bakal infoin 4 tahapannya untuk yang pertama nih teman Pro 2. Atau tahap yang pertama adalah tahap euforia nih teman Pro 2. Namanya aja euforia ya, pastinya ini merupakan tahap yang bisa dibilang lagi indah-indahnya gitu. Biasanya ini juga merupakan fase awal ya teman Pro 2, yang sering banget disebut sebagai honeymoon phase nih, atau tahap jatuh cinta teman Pro 2. Gitu ya. Nah, pada tahap ini ya teman Pro 2 ya, kekurangan pasangan ini sering kali diabaikan, dibutain gitu ya teman Pro 2 ya. Bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dibilang mengganggu gitu ya, justru dianggap lucu atau juga menggemaskan gitu teman Pro 2. Secara biologis sendiri ya teman Pro 2, fase ini juga dipengaruhi oleh lonjakan hormon dopamin dan norepinefrin di otak kita gitu. Nah, kedua zat kimia ini memunculkan rasa bahagia, semangat, dan ketertarikan intens terhadap pasangan kita gitu teman Pro 2. Nah, di fase inilah banyak banget pasangan yang merasa ingin selalu bersama, komunikasi terasa lancar, perhatian begitu besar, dan konflik nih hampir gak terasa gitu ya. Atau mungkin juga

Kamu merasa hubungan kamu penuh kupu-kupu, terus juga kayak butterfly era terus gitu ya, teman berdua ya. Ini sulit berhenti memikirkan pasangan juga merupakan salah satu ciri-cirinya ya, teman berdua ya. Nah, besar kemungkinan nih kamu sedang berada di fase euforia ini, teman berdua nih. Itu ya buat kata dari para ahli gitu ya, teman berdua, bahwa ini adalah merupakan salah satu tahap awal yang mungkin bisa dibilang butterfly era-nya gitu ya. Tapi sekarang juga gak menutup kemungkinan butterfly era cuma beberapa bulan aja ya, teman berdua ya. Ini juga terjadi pada banyak orang juga gitu, teman berdua. Nah, aku masih bahas beberapa tahap lagi, yang kedua, tiga, sampai nanti yang terakhir, yang keempat, teman berdua. Tapi aku masih mau muterin dulu nih lagunya Hindia, sebuah lagu cinta terdengar sama.

Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya bersama dengan Jessica di Jaga Malam hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan kita berada di segmen kita selanjutnya nih pada malam hari ini ya teman Pro 2, yakni asmara. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin asmara nih ya, dan juga tema kita pada malam hari ini ya, pastinya relate banget buat kamu yang mungkin ngerasain hubungan kamu nih lagi fase yang bingung gitu ya. Kalian nih lagi di fase apa sih, dan juga pastinya bingung juga gimana sih cara untuk hubungan ini tetap berjalan dengan baik gitu ya teman Pro 2. Perlu banget nih buat kamu ketahuin juga sebenarnya fase yang kamu laksanain gitu ya hari ini gitu ya bersama dengan pasangan kamu ini termasuk fase yang apa gitu. Dan mungkin juga ini bisa jadi antisipasi kamu gitu ya dalam menjalani hubungan gitu ya bareng sama pasangan kamu nih teman Pro 2. Dan selanjutnya nih untuk tahapan yang kedua, setelah tadi yang pertama adalah tahapan euforia ya, yang kedua ini adalah tahapan reality check teman Pro 2. Setelah kamu ngerasain euforia dan juga mengetahui lah ya seluk-beluk dari pasangan kamu yang mungkin juga kamu butain gitu ya teman Pro 2 ya, hubungan kamu nih masuk ke tahap yang lebih realistis ya. Nah di fase ini pasangan ini mulai melihat dari sisi asli satu sama lainnya nih teman Pro 2. Kebiasaan yang kecil dulu terasa manis nih mulai ngerasa terganggu gitu ya. Nah selain itu rutinitas harian, pekerjaan dan tanggung jawab hidup ini juga mulai menyita perhatian kamu nih teman Pro 2. Nah dari psikoterapi Samantha Westhouse nih bilang kalau di tahap pertama mungkin ini bisa pasangan ini saling bisa menghabiskan seluruh waktu bersama. Namun ketika memasuki tahapan kedua, wajar dan sehat nih jika mulai membutuhkan waktu terpisah dari pasangan kamu nih teman Pro 2. Itu ucap dari psikoterapi Samantha Westhouse nih teman Pro 2. Nah di tahap ini juga sering membuat sebagian orang ini cemas gitu ya, mengira hubungan ini merasa mulai terasa renggang gitu hanya karena pasangan minta ruang untuk dirinya sendiri atau me time gitu ya teman Pro 2 ya. Padahal kebutuhan untuk memiliki waktu sendiri ini justru tanda hubungan berkembang secara sehat ya teman Pro 2 ya. Karena kunci utama melewati fase ini adalah komunikasi yang terbuka dan juga kemampuan berkompromi antar pasangan nih teman Pro 2. Nah kita nih dalam berpasangan gitu ya perlu juga belajar menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan hubungan ya. Jika kamu mulai melihat kekurangan pasangan tetapi tetap ingin bertahan dan mencari solusi bersama, kemungkinan kamu sedang berada di tahap ini ya teman Pro 2. Dan mungkin juga ini merupakan salah satu upgrade gitu ya dari tahapan yang pertama gitu ya teman Pro 2 yang telah kalian lewatin bersama. Karena pastinya kalau lagi hubungan asmara gitu ya, kalau ngomongin hubungan asmara nih pastinya di awal gitu ya, di awal hubungan nih pastinya butterfly era itu terus menerus gak sih teman Pro 2. Jadi benar-benar yang bahagia banget tanpa mikirin overthinking apapun itu. Nah mulai deh nih di fase kedua nih mulai kelihatan overthinkingnya gitu. Nah baru yang tahap ketiga nih juga lebih overthinking lagi karena ini adalah tahap krisis. Inilah fase yang paling menentukan ya teman Pro 2 ya, karena setelah mengenal pasangan lebih dalam, perbedaan nilai hidup, tujuan masa depan hingga ekspektasi besar ini mulai muncul ke permukaan nih teman Pro 2. Konflik pada tahap ini biasanya juga jadi lebih serius gitu ya. Bukan lagi soal pesan yang dibalas lama, tetapi juga menyangkut hal mendasar seperti pernikahan, anak, karir hingga prioritas hidup masing-masing nih teman Pro 2. Nah, psikoterapis yakni Samantha Westhouse juga bilang nih, saat memasuki tahap ini sangatlah penting untuk memahami ekspektasi dan batasan masing-masing gitu teman Pro 2. Karena di tahap
krisis ini juga sering menjadi titik penentuan apakah hubungan akan melangkah ke level yang lebih matang atau justru berakhir. Overthinking deh tuh ya kan teman Pradua ya, gimana caranya kalian ini juga bisa memanage gitu ya emosi kalian, terus juga emosi pasangan kalian, terus juga segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kalian ini benar-benar harus kalian pikirin secara lebih matang gitu ya teman Pradua ya. Pastinya ini terasa berat banget ya di fase ini ya, tapi inget ya teman Pradua ya, fase ini sangat penting karena memaksa pasangan untuk jujur terhadap kebutuhan masing-masing. Nah, jika kamu dan pasangan sedang sering membahas masa depan secara serius atau menghadapi konflik yang besar dan juga menuntut keputusan penting, kamu berarti berada di fase ini nih teman Pradua. Mungkin tentang kapan akan menikah, terus juga bagaimana pekerjaan, bagaimana nanti hubungan keluarga gitu ya teman Pradua ya. Pastinya kalau menikah ini bukan kamu menikah dengan orangnya juga, tetapi bersama dengan mereka juga punya keluarga, bagaimana nanti keluarganya itu juga benar-benar harus dipikirin gitu ya teman Pradua ya. Nah itu tadi ya ketiga tahapan dalam hubungan asmara nih teman Pradua. Nah mungkin kalau kamu juga ngerasa di fase ini kamu juga jadi agak berkurang gitu ya hubungan kamu, komunikasi kamu dengan pasangan, ini juga merupakan salah satu tahapan gitu ya yang harus kalian lewatin bersama. Nah biasanya nih kalau udah galau-galau begini sering banget ngerasa rindu ya teman Pradua. Inilah lagu dari Roni Parilian, Angin.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
1: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di Jaga Malam hari ini, edisi 24 Mei 2026 ya, hari Minggu malam nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 di segmen Asmara ini kan kita tadi udah bahas tentang topik kita, yakni bahas tentang tahapan hubungan asmara nih teman Pro 2. Dan tadi udah ada 3 tahapan ya. Selanjutnya nih di tahap keempat nih, atau tahapan terakhir dalam hubungan asmara, adalah tahap settling down. Nah, tahap ini berarti pasangan ini sudah memahami pola komunikasi satu sama lain, dan juga mereka sudah berhasil melewati tahap krisis nih teman Pro 2. Dan mereka biasanya masuk ke fase hubungan yang lebih tenang dan juga lebih serius pastinya. Nah, dalam hubungan, dalam tahapan ini ya, hubungan ini terasa lebih aman, stabil, dan penuh rasa hormat nih teman Pro 2. Dan psikologis terapis juga nih teman Pro 2, yakni Samantha Westhouse juga menyebut bahwa tahapan ini sebagai bentuk cinta paling dewasa gitu. Nah, menurutnya juga sebagian orang justru salah menafsirkan fase ini sebagai hubungan yang membosankan ya teman Pro 2 ya. Padahal stabilitas bukan hanya tanda hilangnya cinta, sebaliknya di fase inilah fase dimana menunjukkan bahwa hubungan telah berkembang ke bentuk yang lebih sehat gitu. Dan pada tahapan ini biasanya pasangan juga sudah sangat memahami kebiasaan satu sama lain. Bahkan mereka juga saling menebak respon atau menyelesaikan kalimat pasangannya ya teman Pro 2. Udah benar-benar jadi kayak pasangan kandung ya, benar-benar yang udah paham banget satu sama lain gitu ya teman Pro 2. Nah, biasanya juga kalau di fase ini nih pastinya tahap yang lebih serius ini udah di depan mata gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga ngerasain di mana rasa sayang dan juga cinta kepada pasangan itu benar-benar jauh di dalam hati gitu ya. Sama nih kayak lagunya Nicki, You'll Be In My Heart.

Dan Tom Pro 2 ini juga merupakan penutup nih dari segmen Asmara pada malam hari ini. Dan nanti di jam 10 malam kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen cerita penutup hari. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Radio, selamat malam. Di jam 10 malam ini kita masuk di segmen Jaga Malam Cerita Penutup Hari bareng sama Jessica ya. Dan teman Radio, kalau udah malam biasanya aktivitas kita nih tinggal istirahat atau tidur ya teman Radio ya. Nah, setelah melewati hari yang panjang ya, mungkin kamu hari ini lagi berlibur atau mengejarkan deadline-deadline kamu, terus juga mungkin kamu lagi me-time ya teman Radio ya, pastinya tidur adalah kewajiban yang wajib banget kamu laksanain juga nih teman Radio. Nah, aku mau info ini bahwa sebenarnya nih masih kadang ya menjadi perdebatan orang-orang. Tidur itu lebih baik atau lebih sehat dengan lampu menyala atau mati nih teman Pradua. Nah, tidur merupakan salah satu aktivitas yang wajib banget kita lakuin dengan waktu yang tepat ya. Dan orang dewasa nih seperti kita nih memang harus membutuhkan 7-8 jam untuk tidur ya teman-teman Pradua. Nah, melewati waktu tidur tentu tidak baik untuk tubuh dan dapat merusak sistem sirkulasi pencernaan pada tubuh nih teman Pradua. Kalau kamu melewati waktu tidurnya ya. Nah, tidak hanya itu, sebenarnya penerangan saat kamu tidur pun ini juga bisa berakibat buruk pada kesehatan nih. Jadi kamu terbiasa kayak apa nih teman Pradua? Apakah kamu tidur dengan kondisi lampu menyala atau mati nih teman Pradua? Ini juga bisa banget nih kamu informasiin ke Jessie ya di 0812-7722-1055 karena aku butuh nih interaktif kamu nih teman Pradua, penasaran banget kalian kalau tidur lampunya mati atau nyala nih. Nah teman Pradua, sebenarnya ya kalau ngomongin tentang dampak nih jika kita tidur dengan lampu menyala nih, ada yang pertama ya adalah tentang meningkatkan kemungkinan terkena kanker nih teman Pradua, karena cahaya lampu di malam hari ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk mengembangkan kanker payudara nih. Dan ini juga menurut para peneliti yang mengkaji data dari 1679 perempuan dan menerbitkan hasil penelitian mereka di Crinobiologi Internasional. Nah, pada para ilmuwan ini juga berpendapat bahwa setiap gangguan pada ritme sirkadian dapat memicu pelepasan hormon stres dan inilah dapat meningkatkan resiko kanker teman Pradua. Ngeri ya ternyata ya. Perkara tidur ternyata bisa jadi salah satu faktor terjadinya kanker payudara nih teman Pradua. Dan yang kedua adalah sirkulasi tubuh 24 jam nih teman Pradua, ini bisa membuat cahaya buatan yang membuat badan kamu jadi gemuk nih teman Pradua. Sirkulasi tubuh 24 jam kita mengontrol beberapa hormon nih kayak glerin, terus juga ada insulin dan serotonin nih teman Pradua, yang berpengaruh pada nafsu makan, penyimpanan lemak dan juga mood kamu. Jadi kalau kamu punya hal-hal yang mengganggu sirkulasi ini bisa menyebabkan kegemukan dan juga diabetes tipe 2 dan depresi loh teman Pradua. Bahkan dokter dan ilmuwan juga menjadi khawatir akan penemuan kasus ini oleh American Medical Association nih teman Pradua. Jadi kalau kamu mungkin lagi program diet itu lebih baik kamu bisa mematikan lampu kamu ya teman Pradua saat kondisi kamu tidur gitu. Dan teman Pradua masih bersama dengan Jessica ya. Aku mau puterin dulu nih lagu dari Wijaya 80 dan juga Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk

melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan Tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjut nih ya buat ngebahas topik kita pada malam hari ini di cerita penutup hari, yakni tidur yang sehat dengan lampu atau dengan lampu menyala atau mati gitu ya. Dan untuk yang ketiga nih teman Pro 2, apa sih sebenarnya dampak jika kita tidur dengan kondisi lampu menyala gitu ya teman Pro 2, adalah menyebabkan insomnia nih. Karena beberapa ahli juga percaya nih bahwa menyalakan lampu pada malam hari ini dapat menyebabkan efek biologis. Nah, studi dari Harvard University juga menemukan bahwa pencahayaan lampu kamar pada larut malam yang berasal dari lampu pijar dapat mengurangi tingkat melatonin sehingga kita bisa menjadi sulit tidur gitu ya. Bukan hanya lampu yang ada di atas kepala kita aja yang membahayakan, namun seluruh tingkat pencahayaan yang dapat ditemukan di rumah pada malam hari seperti layar komputer, televisi, dan tablet elektronik ya teman-teman berdua, ini juga dapat menekan sekresi melatonin kamu. Nah, pada tahun 2011 lalu, sebuah studi juga menyarankan bahwa pencahayaan yang dihasilkan oleh layar komputer 5 jam sebelum tidur ini dapat mempengaruhi ritme sirkadian dengan menunda pelepasan melatonin teman berdua. Jadi agak ngeri ya ini ya teman berdua ya. Padahal sekiranya ini merupakan hal yang sepele loh ya, tentang tidur yang lampunya menyala gitu ya. Tapi ternyata punya banyak banget dampak ya teman berdua ya. Nah, untuk yang keempat adalah mempengaruhi menstruasi nih teman berdua. Penelitian juga melaporkan bahwa rotasi shift pekerja mengakibatkan naik ya tingkat pencahayaan pada malam hari dan mempengaruhi siklus menstruasi pekerja wanita. Dan penelitian tersebut juga melibatkan lebih dari 71.000 wanita yang berpartisipasi dalam Nurse Health Study 2 nih teman berdua. Sekitar 1 dari 5 partisipan bekerja pada shift malam selama paling tidak 1 bulan dalam 2 tahun sebelum studi tersebut diselenggarakan. Nah, semakin banyak waktu shift kerja yang dihabiskan, maka semakin tidak teratur juga siklus menstruasi mereka nih teman berdua. Ini juga jadi berpengaruh nih pada kesehatan tidurnya gitu ya teman berdua. Dan buat yang selanjutnya nih adalah menyebabkan depresi teman berdua. Kalau gangguan tidur ini juga sangat bisa dibilang juga termasuk salah satu hal yang berpengaruh juga di tingkat mental kamu ya teman berdua. Secara jelasnya nanti aku bakal infoin ya ke kamu ya teman berdua ya. Dan aku juga membuka layanan interaktif nih buat kamu teman berdua mau sedikit bercerita nih tentang tidur kamu ya pada setiap malamnya itu kayak gimana, apakah lampunya mati atau tidak. Itu bisa banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan itu tadi ya, kita masih membahas juga di topik kita pada jaga malam hari ini ya teman berdua ya, tentang tidur yang sehat dengan lampu yang menyala atau tidak.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

Semua Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsutnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di Jaga Malam pada malam hari ini ya, edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan berada di penghujung segmen juga nih teman Pro 2. Tadi kan aku udah nge-spill nih bahwa kalau kamu tidur dengan lampu menyala ini juga bisa menyebabkan depresi ya teman Pro 2 ya. Karena gangguan tidur ini sangat terkait dengan resiko depresi dan juga pengalaman depresi nih teman Pro 2. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Molecular Psychiatry ini menunjukkan bahwa pencahayaan di malam hari meskipun redup dan hanya setara dengan lampu tidur dapat meningkatkan perubahan fisiologis seperti yang terjadi pada hewan pengerat nih teman Pro 2. Nah, pada hamster, cahaya redup di malam hari ini memicu perilaku seperti depresi dan perubahan pada otak. Hal ini dapat terjadi akibat ritme sirkadian yang terganggu dan juga penekatan melatonin nih teman Pro 2. Dan ini juga merupakan sudah ada informasi juga nih dari The Ohio State University of Columbus nih bahwa kalau hal ini terjadi kepada manusia nih teman Pro 2. Ini adalah gejala yang akan menghilang nih ketika kondisi pencahayaan itu normal kembali gitu. Jadi aman ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga sekaligus menutup pada malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Bersama dengan Jessica nih bahwa tidur yang sehat ini terbebas ya sebenarnya dengan menyala ataupun mati ya teman Pro 2. Tapi banyak sekali jurnal yang menginformasikan bahwa tidur yang lebih baik itu ketika lampu itu mati gitu ya teman Pro 2. Karena banyak banget nih dampak-dampaknya apabila kamu menyalakan lampu saat tidur gitu. Mulai dari kanker, terus juga membuat badan gemuk, menyebabkan insomnia, mempengaruhi menstruasi, hingga menyebabkan depresi itu teman Pro 2. Tapi balik lagi ya ke nyamanan dari kamu sendiri nih teman Pro 2 seperti apa gitu. Kalau memang kamu dirasa kamu sendiri juga lebih nyaman dengan tidur yang menyala, itu juga it's okay ya teman Pro 2 ya. Sama nih sama kayak Kak James yang tadi udah sharing nih bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat nih. Katanya Kak James nih bilang kalau dari Kak James pribadi lebih memilih tidur dengan lampu menyala karena secara psikologis dan fisiologis juga merasa lebih nyaman serta lebih mudah rileks dibandingkan dengan kondisi gelap total gitu. Memang secara ilmiah paparan cahaya saat tidur dapat menekankan produksi hormon yang tadi udah dijelasin ya. Tapi balik lagi beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa rasa aman dan nyaman memiliki pengaruh besar terhadap proses tidur seseorang. Jadi selama intensitas cahayanya tidak terlalu terang dan tetap membuat tubuh bisa beristirahat dengan baik, aku merasa tidur dengan lampu menyala lebih membantu mendapatkan tidur yang tenang dibandingkan memaksakan tidur dalam kondisi gelap yang justru membuatku kurang nyaman gitu. Mungkin Kak James nih salah satu orang yang menyalakan lampu ya saat tidur gitu ya teman Pro 2 ya. Di sini dia diklaim juga sama Kak James nih bahwa dia memang menyalakan lampu saat tidur gitu. Dan ini juga beda gitu ya sama dengan orang-orang lain mungkin ya teman Pro 2 ya. Dan terima kasih banyak Kak James ya udah bergabung bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan selanjutnya juga ada dari Kalara nih yang memberikan informasi juga nih buat kita semuanya nih teman Pro 2. Kalau dari Kalara, kata Kalara nih, kadang kita sibuk memikirkan tidur yang nyaman, lampu mati atau menyala, kasur empuk atau sederhana. Padahal yang lebih penting adalah hati yang tenang. Malam bukan cuma waktu untuk tidur, tapi juga waktu untuk kembali mengingat Allah. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari cahaya lampu, melainkan dari cahaya iman di dalam dada. Jadi sebelum tidur, jangan lupa berdoa, beristighfar, dan berserah diri kepadanya. Karena manusia bukan hanya butuh tidur yang nyaman, tetapi juga hati yang damai. Setuju banget ya sama Kak Lara nih terkait pandangannya gitu ya, terkait topik pada pagi malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan
Dan Jessica juga masih nemenin kamu ya sampai jam 12 nanti teman Pradua. Sebelum itu aku bakal puterin dulu lagu-lagu pilihan dan juga jazz musik sampai nanti jam 12. Dan ini ada lagu dari Wijaya 80 terakhir kali.

0: nelayan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Teman Bro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yep, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
4: Wow.
3: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: secrets, but there's probably just no need.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Metro adalah seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi nih. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti nih ya. Kayaknya semangat banget nih mau sampai pukul 11. Selamat hari Senin teman Pro 2, untuk Senin terakhir ya di bulan Mei ini. Karena minggu depan di hari Seninnya udah bulan baru dan juga tanggal merah. Kalau tanggal merah tuh ingat terus ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, gak pernah bosan nih kalau misalkan pagi-pagi untuk ngingetin kamu buat yang muslim. Jangan lupa untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin nih teman Pro 2 ya. Terus juga buat kamu yang udah beraktivitas di pagi hari ini, semangat terus beraktivitasnya, coba doa dan juga afirmasi positifnya teman Pro 2. Seperti biasa juga nih teman Pro 2, kalau misalkan pagi-pagi tuh ya, supaya kita lebih bangun lagi, lebih melek lagi, kita bakal dengerin jazz music. Yang mana Vinka udah siapin playlist pagi untuk nemenin kamu mulai hari Seninnya nih teman Pro 2. Jadi jangan berlama-lama, so ini dia, and stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: This is Pink. Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is
1: Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, you're on drone.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Okay, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

jika dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Iya, mau kayak.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang berjudul Man in the Area. Vokalis Danny mengungkapkan bahwa lirik tersebut penuh energi dan terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, di mana lagu tersebut membawakan pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang langsung di arena, bukan para pengkritik. Karya terbaru ini menjadi bagian dari album mereka yang berjudul The User's Guide to Being Human yang siap dirilis pada 14 Agustus 2026. Perilisan single ini pun sekaligus menandai babak baru bagi mereka yang mengumumkan tur dunia berjudul Man in the Area Tour 2026 until 2027. Kabar gembiranya, Jakarta resmi masuk dalam daftar kota di Asia yang akan disambangi oleh band asal Dublin tersebut. Pertunjukan di Jakarta dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu 3 April 2027 mendatang, bersamaan dengan kota lain seperti Manila dan juga Singapura. Meskipun tanggal konser sudah dipastikan, pihak band belum mengumumkan lokasi resmi untuk gelaran di Jakarta. Informasi mengenai penjualan tiket untuk konser Jakarta juga masih disimpan rapat dan akan diumumkan untuk menyusul. Kedatangan ini bakal menjadi pelepas rindu setelah penampilan sukses mereka dalam Satellite World Tour pada Februari 2025 lalu di Jakarta dan juga Surabaya. Sekian info produk.

0: Teman Produa.
1: Balik lagi di 105,5 FM Produa RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka di Sepadanya Teman Produa. Kira-kira gimana nih untuk jazz music kita pagi hari ini di hari Senin ya? Kayaknya udah cukup lah ya untuk membangun semangat pagi kamu di hari Senin ini tuh Mempra 2, yang mana Senin terakhir juga di bulan Mei 2026 ini. Dan sejauh ini gimana nih untuk Mei kamu tuh Mempra 2? Semoga baik-baik aja dan lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya nih ya. Amin, amin. Mungkin boleh lah ya testing selama 2026 yang udah berjalan hampir 5 bulan ini teman Pradua. Hampir setengah tahun ya ternyata. Oke deh kalau gitu teman Pradua, habis ini kita masih bakal masuk ke musik dan juga informasi di 1 jam ke depan sampai pukul 7. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di pagi hari ini, semangat nih teman Pradua ya. Atau mungkin yang puasa juga semangat nih. Jadi semoga Senin kamu pun penuh dengan semangat. Kira-kira hari ini Vinka bakal bagi informasi apa di ruang dengar kamu. Jadi yang penasaran jangan kemana-mana. Kita bakal dengerin dulu lagu dari Kim, Tak Mungkin.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Balik lagi di 105,5 FM Pre2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pre2 untuk musik dan juga informasinya. Telkom Group salurkan 910 hewan kurban untuk masyarakat. Dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia, PT Telkom Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mengusung tema semangat kurban bisa sebagai jalan transformasi ketakwaan sosial, Telkom Group bersama anak usahanya termasuk Telkomsel menyalurkan sebanyak 910 hewan kurban ke berbagai wilayah di Indonesia. Total hewan kurban tersebut terdiri dari 232 ekor sapi dan 678 ekor kambing atau domba. Seluruh hewan kurban dengan total bobot mencapai 114.739 kg itu akan didistribusikan kepada 62.469 penerima manfaat mulai dari masyarakat kaum duafa, warga di sekitar wilayah operasional perusahaan hingga kelompok rentan dan masyarakat yang terdampak bencana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pradua, RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Natmo Pradua, karena sekarang udah menunjukkan pukul 6:59 nih ya. Jadi kita udah selesai nih untuk musik dan juga informasi part satunya. Habis ini kita masih bakal lanjut tentunya dengan topik yang berbeda, teman Pradua. Buat kamu juga yang udah beraktivitas di hari Senin paginya, semangat ya beraktivitasnya. Tenang aja teman Pradua, lusa libur kok. Oke deh, kalau gitu teman Pradua, semangat ya, jangan lupa sarapan dan juga stay tune terus di Pradua Sungai Lia, teman terbaik kamu.